Quellas gratulaziuns da der Terren in hui dies vergaulina, ai moment, pada vision. Se vos les prender la via via radio per gratulazici, no lo accien, ben 20:30.